0: Good morning. Kejian kaganya karibuling. Ajun kisanga na ongera dari nya jadwal ara.
1: Tariki ni tomonodo.
0: Ah jameni hajo nasina nukinjanga ya nashe. Tengara ki kinyirisi dai. Kage mesi kirobi.
1: Kirobi ni anga yule.
0: Irobi rame seno. Asi, karibu lengo la iningwa ni mari mari tenebo meraba giso nguwa lenga kenya kajina nu anti nanae.
1: Na jina nu anti sereta.
0: Aha, ajo, aisili gajo. Gila ngera inyororo poli ajo nasina nukagere tuneje. Kinto mwani taipu kin mari mari meraba giso nguwa lenga kenya online iningwa ni. Kagere ora tuneje, kingasa ito mwana Reverend Mejo Besho yog na orori langle nolong. Ni omonogi yog, ni omonogi ngarang. Na mwono kisiyo kira nado aiteru enkipindi yang enolonge Jumamosi. Ajona sinano niyago. Ito mwona Reverend Mayo. Peisho yog na orolang lenolong tena kenya online ningoni. Keje muruwa niti kirobi. Kerasha duwa kiwariye. Ajona sinano. Niyago kira nado aiteru Reverend Mayo. Peo mwono kina yog ni mwono kisi ngerang tena kenya. Ajona sinano. Yang lain ni ngoni karibu lin mari tena kenya. Good morning, Rev.
2: Good morning, my daughter. Miss is yes,
0: sir. Amen.
2: Rora, kita yang nangka kira ini nanti ngebera lagi di sereta.
0: Iya.
1: Arang amuli.
2: Miss is yola itu dia.
1: Amen.
2: Asyara andi nana itu domanya sedai.
0: Pi. Kinjeng kaya nasi.
2: Asyura.
0: Iya, undai.
2: Kita udah menyerah ada sudah?
0: Mi.
2: Kita insya Allah itu yang lainnya masih.
0: Masih.
2: Sudah yang kagaknya kira berapa dari nali?
0: Kita kira biuling.
2: Ayo, orang nak kira dari nali yang ni mau.
0: Irobi sa.
2: Irobi sih ni ada nak bayu ngolol rata.
0: Ii.
2: Asyur le Musa nada ke bayu orang dia ke bapa ngore wiyari.
0: Kesba.
2: Rara, kuti shughuli ya safari na ada mahomo nyawa marumo itoko ya network. Niki janga ya mashi. Maya mayore langa ya naga nyawa kutuma romo no gine. Ngara angi niki omono gira maase lang. Kwa tuma omega siri manga ya gine. Masu more langa yuje mbugu na hede mange glava angi kama wate kita maisi. Orgeri labda waya nebu ya gire ama. Mare ni yole lolola rini yang kaya na yang ngorbe yasna na kira napapo wa kena era napa na miya nolong ni ilibi ni yole rini yang kaya na irulusi yere ni yorolo rempo wa kelenko kore kwa nama yanarto wa ke na kebo nushumara yene boyo rini ni ngorbe lolola rini namba 3 eke mayeni yeji yedu yang kana saa eke mayeni yeji yongata eke mayeni ngana yolo sese lino or ngana yolengo dino or ngana yolo ngishu nonok wena vono noro yongata ini. Kama yeni rupene lino, wena rapa ino mebrejake. Ege ma yeni yejongo, ege ma yeni yemba ngala ulu.

0: mo Mayan SM.
1: Ajo lembra, nadia nam dua torosina ningito Mayan SM, nairoro kelongana bogla ningito.
2: Ore nanano, welakani ni onan Mayan anake, nada ngolong, na kanyur roleng, welana kitengene lam kitengene danyer kijanani, ajogi wela antonyor ramatare antoningto iwenyi, na mbanga singishu, ni odor kijanani sumate, ni odor kijanani nda singishu mpaka nyutu minyo. Desia ida serikali ore ni tutu imbona na kisha wali na mo ni nyade desia ina ndoba
3: Ewangan Olo Show Mayan FM.

Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiliki ministry biotisha ajo eton meeta ina moyian telosho kake ketii loshon lelatia. Neishia na nikiribom. Ore Ebola na kitasuroi tenembung osarge arake nkamulak oltungani otam. Kitasuroi si eimu nkilani oltungani otam. Irkarash leruata ngikompeni osintano arake tenembung aitoki ake naibungelo ota Ebola. Na itum si tenembung osesen loltungani owa Ebola. Ore bulabul lena moyian na keeku imololong ekititu elukunya oleng ining emion tomputu osesen elorore nkoshoke nilopisho tenebo si ewa oltungani osarge limintaiki. Tendol ajo eata kulo bulabul arashu eata oltungani liyolum. Tekepai kewon ni wash report. Iwashe simu meshomo 719 ningoru embaata esiokinoto. Toripo kewon erishar poke. Susojanka ikitosabuni wenkare naruko. Arake asishore alcohol sanitizer. Minye kake lopat arake netarotoko oltungani oota kulo bulabul. Tena kie oramatit oltungani oota kulo bulabul taasishore nkilani nikirip a protective equipment. Nimpot ilobisani.